0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kau pertama. Anai mua Taiwan, jaga. Anai suruh anai kau kau akan. Anai Taiwan, bahwa anai akan sengkutia. Ayok pasar kota dong win bahai on sunson bahai ton nyup aseng on angkat pur sah kutia uya on win bahai kue at kue cha nye mu puna ayok win bahai dah jika hai nap thứ sasana win bah pasar bahai jika hai nap thứ kubui tayo on ale pak tham lai kan luang kong win hai.